0: mbura aho nuwo mugore rwose nta kintu
1: ariko mutuze mutuze none se wumva ari iki cyatumye Pascal yemeza kukubeshyira Stefa
0: nyine icyo navugaga nyine umuntu nk'uwo nguwo urugo rwananiye abayifuza gusenya izabandi ngo noneho ngo abantu bose bamere nkawe.